psiku, psik, a psik, a psik. Oj, zaraz sobie psiknę. A psik, a psik, a psik, a psiku, psiku, psik, a psik.

a psik, u psik, u psik, a psik, a psik, on zaraz sobie psiknę. A psik, a psik, a psik, u psik, u psik, a psik.